Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial, sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami, dan konsisten aja untuk berbuat yang baik. Ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustaz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kapit Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
4: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut.

0: informasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
1: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada. Nah, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
0: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain mengimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
3: Tahun ini sekitar 300 miliar ya, kita memang namanya sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk tahun 2027 ya.
4: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
3: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk tahun 2027 ya penajaman. Karena kan memang awal di pengennya juga sesuai jadwal ya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Nah, makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari juga mulai bekerja.
4: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
5: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya Mbak. Namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih Mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
4: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3

0: yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus.
2: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
3: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
2: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
3: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
2: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
3: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
4: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
3: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
5: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
6: okay. Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
5: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
3: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saya rasa itu akan sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
0: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
1: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program agam dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
7: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu, karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak, lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita, seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial, mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam perancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silakan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Dek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

adalah hari Jumat. Semoga banyak hal baik yang bisa kita lakukan, bisa kita maksimalkan untuk hari ini ya, agar hidup kita semakin berarti. Amin. Yuk, semangat pagi dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru akan terus membersamai sahabat pendengar sampai jam 9 nanti di 103,5 Magelang FM. Apa kabar? Terima kasih yang udah gabung di live TikTok Mita pagi ini. Ada Kak Hilda, ada Emroy. Apa kabarnya? Di mana Kak Hilda, Atika? Bisa disepil ya. Sehat-sehat selalu. Ada Berhiber. Berhiber, selamat pagi. Kak Nan juga selamat pagi. Oke, bisa kasih like-nya. Bisa dibantu untuk tap-tap layar juga ya. Mbak Pur juga selamat pagi. Ada Mides, pagi juga. Salam semangat dari Magelang FM bersama Mita pagi hari ini. Yang udah gabung juga lewat WhatsApp ya, di 0882 135 135. Tadi Mbak Nadine ya, lagunya Ini Abadi dari Perunggu sudah Mita siapin. Jadi jangan kemana-mana, tetap aja nyatu di sini aja. Kak Heri Purnama, selamat pagi. Ada Por, ada Poh ya, pagi juga, semangat pagi. Jumat berkah selalu. Yuk, selamat pagi juga. Apa kabar? Tadi Mbak Nadine belum dibacain ya. Perunggu lagunya, boleh ditunggu salamnya. Untuk Mbak Murni, juga untuk Mama Pipin, buat Mama Vega, Pak Supri, Om Jadid, Mas Gavi, Javi ya, Mas Evan, juga untuk Pak Iwan, Mbak Hesti, semua pendengar Radio Magelang FM dari Sabang sampai Merauke. Selamat pagi semuanya. Ada Kak Dot, Kak Bambang, selamat pagi juga. Oke, terima kasih. Yang pengen request lagu silakan deh. 1,5 juta semalam HDR. Iya, hadir Kak. Oke, hadir dari mana nih? Kak Dolo, selamat pagi Kak Dolos ya. Ada Mas Tri juga, selamat pagi. Dari mana? Gimana cuacanya? Semoga tetap aja kondusif ya, cerah juga. Faizia, selamat pagi, thank you. Ada Kak Mukhlis, selamat pagi juga ya. Tadi Mbak Nadine lagunya udah disiapin. Halo juga buat Lembayung Sutra yang ada di Depok, Candi Sari, Bu Tuti, Haryani, Haryanti ya. Salam-salamnya buat Bu Nani, Bu Tuti, Mbak Susi, Mbak Murni, Pak Prianto, Pak Iwan, dan semuanya aja yang lagi dengerin Magelang FM ya. Tetap stay tune. Bu Tuti Haryanti juga selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jumat penuh berkah, amin. Ikut gabung yuk di semangat pagi. Monggo silahkan. Sehat selalu buat Mita. Rezeki lancar dan semangat bahagia selalu, amin. Doa yang sama pastinya. Salam-salamnya buat Mbak Susi, Mbak Murni, Bu Sadowo, Mama Vega, Bu Eti, juga untuk Pak Iwan, Pak Herman, Pak Taryono, Pak Priyono, Pak Prianto ya. Juga untuk Lembayung, Bu Nani, Bu Riono, Mbak Sekar, semua aja deh yang sedang nyatu di 103,5 Magelang FM. Perunggu, ini dia, Ini Abadi.

0: Penyair dari Amerika Serikat, Emerson, pernah mengatakan, "Percayailah seseorang, maka ia akan jujur terhadapmu. Dan perlakukanlah seseorang secara besar, niscaya ia akan memperlihatkan kebesarannya."
1: Insan edukasi. Memahami orang lain adalah belajar cara mereka berpikir, apa yang mereka rasakan, apa yang mengilhami mereka, dan bagaimana mereka bertindak. Sumber ketegangan yang berulang kali terjadi di dalam masyarakat, salah satu penyebabnya adalah kurangnya memahami orang lain. Percaya kepada orang memerlukan lebih dari sekedar kata-kata atau perasaan positif tentang mereka. Menghargai orang lain, maka orang lain merasa bahwa kita adalah orang yang bisa mereka percaya. Sehingga ketika tiba saatnya, kita memberikan pendapat, ide, nasihat, dan masukan kepada mereka, mereka akan lebih menghargainya karena kita telah terlebih dulu menghargai mereka. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda memahami orang-orang di sekitar Anda?

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
5: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Kementerian Perhubungan mendorong penguatan transportasi massal perkotaan guna menekan biaya subsidi bahan bakar minyak hingga 300 triliun rupiah per tahun sekaligus mengurangi kemacetan polusi dan tingginya biaya mobilitas masyarakat. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, ketidakseimbangan tersebut menyebabkan masalah mulai dari semakin lamanya waktu perjalanan, kerugian akibat kemacetan, polusi udara hingga kesulitan masyarakat mengakses pendidikan dan pekerjaan. Guna mengatasi masalah tersebut, pemerintah terus mengembangkan angkutan umum massal perkotaan di 20 kota utama sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029. Program tersebut dinilai bertujuan untuk mengurangi durasi perjalanan, meningkatkan aksesibilitas, dan mengoptimalkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap digitalisasi layanan transportasi daerah, pihaknya juga menyediakan aplikasi Mitra Darat untuk membantu operator meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan terukur. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.
1: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih,

0: Elite Gold, Dubai, Italia, dan emas 24 karat. Toko Mas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi Toko Mas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan Toko Mas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
2: Ya jelas to, Pak. Tuku ning Toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
2: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Mita tunggu deh kebersamaannya di Semangat Pagi sampai nanti jam 9. Kita mau baca WhatsApp dulu deh yang udah dikirim ya sama sahabat pendengar di 0882 135 135. Halo, selamat pagi. Pagi juga. Ini Bu Tuti Arianti, udah Mita bacain belum ya WhatsApp-nya tadi? Kayaknya belum deh. Lagunya apa sih? Oh, maaf, Ungunya udah hadir tadi ya. Jadi yang lain lagi boleh diganti? Bu Tuti, boleh diganti lagu yang lain selain Ungu ya? Tadi soalnya Ungunya udah diputerin deh dengan lagu yang lain ya. Semangat pagi, Bu Riono juga, Bu Sekar ya. Dan halo, apa kabarnya? Lembayang Sutra juga udah Mita bacain tadi lagunya, udah dikerja diputerin ya. Mbak Murni, selamat bekerja, sudah ada di tempat aktivitas ya. Semangat selalu deh. Bu Riono yang ada di Dudan, terima kasih juga. Salam-salamnya buat Mbak Nungki, Mbak Susi, juga untuk Pak Ngadiman sekalian, juga untuk Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Pramono Lembayung, Bu Tuti, dan semuanya aja. Buat Mita, metugas sehat selalu, tetap bahagia, semangat, sukses, lancar rezekinya, amin. Halo juga, selamat pagi, apa kabarnya? Ini ada siapa sih? Assalamualaikum, good morning, selamat pagi. Oke, waalaikumsalam, good morning, selamat pagi juga. Ada yang kasih nama Mita Asmara juga nih. Makasih ya. Ini emang happy asmara. Kesehatan, keselamatan dijauhkan dari segala mara bahaya, panjang umur dilimpahkan rezekinya yang halal barokah, amin. Doa yang sama juga ini Pak Hendro, ini yang ada di mana Pak? Sekarang lagi ada di Flores begitu ya. Oke, terima kasih kebersamaannya. Salamnya buat semuanya, keluarga besar Radio Magelang FM, keluarga besar Merati juga ya. Selamat pagi, semangat beraktivitas Jumat barokah begitu ya. Oke, lagunya Mita yang pilihin ya. Selamat pagi juga. Ini ada Mbak Ciplu yang ada di Borobudur. Hai hai, selamat pagi Mbak. Pagi Mita, semangat pagi buat selamat pagi jiwa dan ragaku. Oh iya, alhamdulillah bisa menyemangati jiwa dan raga Mbak Ciplu ya pagi ini ya. Baiklah, salamnya buat semua anak-anak Mami, sehat, penuh berkah. Ada Bima, ada siapa lagi nih? Oh, pemuda Bima ya di Bietan Semalen. Selamat pagi mata aktivitas juga semua warga di Bietan. Di Bietan Borobudur. Iya, sejahtera, sukses makaryo ya sedoyo semuanya. Semangat ora ono kamulyan tanpa kangelan. Terima kasih aja buat Mita, play lagunya Peter Pan ya, yang terdalam. Oke, tunggu. Nanti. Iya, sabar ya. Terima kasih Mbak Ciplu, salam bahagia selalu ya. Sehat selalu juga untukmu. Halo juga, selamat pagi Mbak Mita, Jumat berkah, amin. Ada Mbak Hera, di Potro Bangsan libur ya Mbak Hera ya. Makasih deh kebersamaannya. Lagunya coba nanti kalau masih nyukup ya. Lagi pengen buka-buka ayat. Ayatnya beda ini, ayat-ayat cinta loh. Wow. Ya, cinta adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa juga ya. Baiklah, nanti ditunggu, semoga nyukup lagunya ya Mbak Hera. Mbak Hera sehat selalu, terima kasih. Halo juga, tetap semangat di pagi hari ini saudara semua. Ini ada Bu Lin di Kalinegoro. Apa kabar Bu Lin? Bu Lin atau Bu I ini? Salam buat Bu Nani di Kalinegoro, sehat selalu. Oke, lagunya maaf, ini lagunya pop Indonesia manca terbaru ya Bun ya. Oke, Barat Goldennya besok Sabtu jam 10. Bisa dinikmati besok ya. Baiklah, kita akan ketemu dengan lagu milik Vegatos dengan Lelahku. Ya, semoga lelah teman-teman semuanya menjadi lilah ya. Dan tentu saja berkah untuk orang-orang yang disayang dan dicintai.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara.

Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat Kementerian Pertanian optimis produksi dan ketersediaan beras nasional tetap terjaga dalam menghadapi potensi El Nino yang diperkirakan memicu kekeringan ekstrim pada pertengahan tahun ini. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, pemerintah telah melakukan langkah antisipasi sejak awal tahun setelah adanya peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ia menjelaskan, upaya antisipasi dilakukan melalui pompanisasi, pipanisasi, dan juga pembangunan sumur bor untuk memastikan lahan tetap dapat ditanami saat musim kering. Selain itu, Kementerian Pertanian juga mendorong peningkatan indeks pertanaman guna mengoptimalkan frekuensi tanam dan panen dalam setahun. Menurutnya, pemerintah berupaya meningkatkan indeks pertanaman mendekati 2 kali tanam dan 2 kali panen dalam setahun. Pasalnya, rata-rata frekuensi panen nasional saat ini dinilai masih belum mencapai 2 kali dalam setahun, sehingga perlu terus ditingkatkan. Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi skenario terburuk dengan memastikan cadangan beras nasional tetap aman. Namun demikian, ia optimis durasi El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga 6 bulan masih dapat diantisipasi dengan kondisi cadangan pangan yang tersedia. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat pendengar di Semangat Pagi, masih ada Mita yang terus menemani ya sampai jam 9. Bentar lagi usai, nanti selepas jam 9 Mita juga bakal balik lagi nih di Inspirasi Keluarga dengan lagu-lagu di tahun 90-an. Oh ya, sebelumnya nih sahabat pendengar, pemerintah Kota Magelang baru saja menyerahkan honorarium tribulanan tahun 2026 kepada 1.222 ketua RT dan RW sekota Magelang di Pendopo Pengabdian Kota Magelang Senin 25 Mei 2026. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menegaskan honorarium yang diberikan bukan semata-mata pemenuhan hak, melainkan wujud penghargaan atas peran dan tanggung jawab yang selama ini diemban oleh para ketua RT dan juga RW. Damar mengapresiasi soliditas para ketua RT dan RW yang selama ini turut menjaga kondusivitas dan kerukunan di Kota Magelang. Dan menurutnya sinergi antara RT, RW, lurah, tokoh masyarakat, PKK, posyandu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPM menjadi kekuatan penting dalam mendukung pembangunan di daerah. Ia menambahkan berbagai tantangan pemerintahan dapat dihadapi lebih cepat berkat kontribusi, pemikiran, dan juga kerja nyata pada ketua RT, para ketua RT dan RW di tengah masyarakat. Dukungan tersebut dinilai turut mempercepat terwujudnya Kota Magelang yang maju, sejahtera, dan bahagia. Kedepan Damar berharap peran ketua RT dan RW tidak hanya berfokus pada urusan administratif, tetapi juga menjadi penggerak sosial sekaligus mata dan telinga pemerintah di lingkungan masyarakat. Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Magelang, Wikan Kanugroho ya, menjelaskan RT dan RW memiliki peran vital dalam menjaga ketertiban, kemudian membina kerukunan warga, serta memastikan pelayanan publik dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Adapun penerima honorarium terdiri atas 1.030 ketua RT dan 192 ketua RW, sehingga total penerima mencapai 122 orang sekota Magelang. Honorarium disalurkan secara triwulanan melalui program pemberdayaan masyarakat di masing-masing kelurahan atau Prokompim Kota Magelang. Oke deh, sahabat pendengar, hanya sampai di sini Mita menemani sahabat sedari tadi ya, jam 6 di Semangat Pagi. Terima kasih banget untuk kebersamaannya. Oke, lagu paling bontot nih buat Mbak Ciplu yang ada di Borobudur, dan juga buat semuanya teman-teman yang masih stay di Magelang FM ya. Oke, jangan kemana-mana. Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Nanti akan kembali lagi bersama saya Mita sampai jam 12. Spesial banget di hari Jumat ini, lumayan panjang. Ya, semoga panjang pula sabar dan rezeki kita semua. Amin.

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: Halo, ketemu lagi bareng Mita di Inspirasi Keluarga. Inspirasi kita semua. Sampai nanti kita akan bersama ya jam 12 siang dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90. Jadi pastikan selalu deh untuk terus setia di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ya, nanti juga Mita bakal bagi-bagi info teraktual, juga bagi-bagi juga nih info harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di ketiga pasar di Kota Magelang. Jadi pastikan selalu untuk terus menyatu bersama saya ya di sini. Jangan lupa yang pengen atensi lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an, langsung bisa WhatsApp di 0882-1035-1035 atau bisa juga lewat line telepon di 366-899. Pernah gak sih ngerasain rasa yang gak enak banget, yaitu C-E-M-B-U-R-U aliasnya cemburu gitu ya. Aduh, cemburu kan tanda cinta. Dan bumbunya ya, bumbunya dalam menjalin kasih sayang gak enak banget, yaitu C-E-M-B-U-R-U aliasnya cemburu gitu ya. Aduh, cemburu kan tanda cinta.

0: Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Eh, Sil, main ke rumah kita yuk.
4: Kapan? Sekarang?
3: Iya, sekarang.
4: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
3: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Selamat pagi sahabat pendengar, sehat selalu dan penuh berkah di hari Jumat ya. Mita akan sampaikan untuk Anda laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok di Kota Magelang dari DPPKUM Kota Magelang untuk hari Jumat 29 Mei 2026. Kita awali dari harga beras premium Sania per kilo Rp14.900 di Pasar Jowinangun, Kebonpolo Rp14.800, di Pasar Gotong Royong Rp15.000, kemudian IR64 Rp14.500 di Pasar Jowinangun, Kebonpolo Rp15.000, Gotong Royong Rp14.800, kemudian beras medium IR64 per kilo Rp13.500 di ketiga pasar sama. Kemudian beras C4 per kilo Rp13.500 di ketiga pasar juga sama, beras SPHP Rp12.000 di Pasar Jowinangun, Kebon Polo dan juga Gotong Royong sama, yakni Rp12.500. Kita beralih ke harga gula pasir kristal putih KW medium per kilo Rp17.500 di Pasar Jowinangun dan Kebon Polo, di Gotong Royong Rp17.000. Kemudian gula kemasan gulaku per kilo Rp18.500 di Pasar Jowinangun, di Kebon Polo dan Gotong Royong sama, yakni Rp18.000. Selanjutnya untuk harga minyak goreng curah tanpa merek per kilo Rp20.000 di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong, di Kebon Polo Rp21.000. Minyak premium kemasan botol per liter Rp22.000 di Pasar Jowinangun, di Kebon Polo dan Gotong Royong sama, yakni Rp21.000. Sementara untuk minyak kita per liter Rp15.700 di ketiga pasar juga sama.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, mbak.
2: Yoi, mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang. Inspirasi keluarga.

aktivitas sahabat pendengar yang masih juga dengan setumpuk rutinitas di hari Jumat 29 Mei 2026 ya. Semoga kita bisa melakukan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin apa yang sudah menjadi tugas dan kewajiban kita, begitu ya. Oke, inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Silakan yang ingin kirim-kirim atau bagi-bagi tips gitu ya. Cara mudah barangkali untuk melembutkan masakan daging kambing atau daging sapi dengan cara tradisional, Anda bisa berbagi di sini di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua sampai jam 12 nanti. Silakan yang pengen gabung lewat telepon juga terbuka banget ya di 366-899 ya. Kita akan jumpai dulu yang sudah atensi melalui WhatsApp Radio Magelang FM di 0882-135-135. Apa kabarnya? Ini tadi yang request Rasa Cinta. Siapa ya ini ya? Halo, tetap semangat di pagi hari buat saudara semua. Ini Bu Lin ya. Bu Lin atau Bu Iin nih sebenarnya di Kalinegoro? Bu Iin atau Bu Lin? Kayaknya Bu Iin ya. Bu Iin di Kalinegoro, terima kasih salamnya buat Bu Nani di Kalinegoro juga, sehat selalu. Buat Mbak Mita, lagunya Mayang Sari boleh dong, judulnya adalah Rasa Sayang, maksudnya Rasa Cintaku ya. Iya boleh. Buat istri tercinta serta anak cucu semuanya. Oke. Lagunya bagus banget ya. Ini ngehits di tahun jelang 90-an ya, Mayang Sari ya. Baik, sebentar lagi bakal Mita hadirkan. Halo juga, apa kabarnya Bu Pramono yang ada di Bandongan? Lagunya Aku Orang Tak Punya. Gak apa-apa, yang penting punya hati. Secukupnya aja lainnya kali ya. Oke, salamnya buat Bu Riono, Bu Wit, Bu Nani, Bu Haryani, Bu Eti, Bu Sadowoh, Bu Norma, juga untuk Mama Vega, Pak Iwan, dan semua pendengar Radio Magelang FM ya, dimanapun berada. Kagem Mitanya, selamat bertugas, sehat selalu. Amin. Sehat selalu juga Bu Pramono, kapan nih main ke studio Magelang FM? Bu Indarto sekalian sedang tindak ya ke Jakarta, semoga diberi kelancaran ya. Lembayung Sutra juga terima kasih kembali untuk kehadirannya, kebersamaannya kembali. Lagunya apa ini? Dari Atik CB yang apa? Oh maafkan, boleh deh salamnya buat Bu Sadowo, Bu Tuti Arianti, Bu Riono, Bu Nani, Mbak Susi, Pak Prianto, Pak Iwan, semuanya saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Oke deh, lagunya Rasa Cintaku dulu yuk. Dari Mayang Sari, spesial buat Bu Iin yang ada di Kalinegoro. Salam hangat juga buat Bu Nani. Bu Nani hari ini belum mengudara, ntar ya, tunggu ya.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

bersama Mita di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an ya, sahabat pendengar ya. Ya, sahabat yang barangkali masih banyak gitu ya menyimpan daging, ayo deh segera dimasak ya. Daging sapi ataupun daging kambing ya. Nah, untuk memasak daging sapi nih, terutama sapi dulu deh agar cepat empuk. Kita ternyata bisa menggunakan teknik 5-30 terus 7. Potong daging melawan arah serat dengan ketebalan maksimal 2 cm. Jadi kita mesti harus mengukurnya kira-kira begitu ya, 2 cm. Anda juga bisa melumurinya dengan parutan buah nanas selama 15 hingga 30 menit. Nah, ini barangkali lupa ya, yang pengen cepat. Ini parutan buah nanas juga bisa membuat daging sapi jadi cepat empuk. Setelah dilumuri sebelum dimasak ya. Ini berarti dilumuri dulu sampai 30 menit baru deh dimasak dagingnya. Nah, ini barangkali ada yang belum pernah mencoba, nanti bisa dicoba ya, sahabat pendengar ya. Kita buktikan bersama-sama untuk mungkin masak rendang atau masak di bumbu opor gitu ya. Oke, selamat mencoba. Tetap di Inspirasi Keluarga bersama Mita. Inspirasi kita semua di 103,5 Radio Magelang FM.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan

3 mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via Grab

0: @gedaisekarayu_magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia dan Prancis memiliki pandangan yang sama dalam mewujudkan stabilitas di Timur Tengah termasuk melalui implementasi solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina. Kepala negara dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan dirinya memiliki pandangan serupa dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait pentingnya menjaga stabilitas di kawasan Timur Tengah yang berdampak langsung terhadap kondisi energi global. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia dan Prancis dapat memainkan peran yang positif di tengah kondisi dunia yang penuh ketidakpastian dan konflik. Secara khusus, pemerintah Indonesia selalu mendorong semua usaha dan upaya untuk memelihara perdamaian dunia. Kepala negara menyoroti bahwa dalam kondisi dunia yang saat ini semakin mudah terhubung karena sains dan teknologi, terjadinya konflik dan perang tidak akan membawa kebaikan bagi siapapun. Presiden Prabowo pun menyampaikan bahwa dalam pertemuannya, kedua pihak akan membahas sejumlah kerjasama strategis termasuk kerjasama di bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, dan juga penelitian pelaksanaan Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: nyatu di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Tentu dari 103,5 Magelang FM. Ya, sobat pendengar yang pengen gabung lewat telepon tadi, mohon maaf kelewat lagu ya. Silakan. Monggo silakan di 0293-366-899. Mita khususkan untuk Anda yang ingin bertelepon Ria, Bu Nani. Tadi ada salam dari Bu Iin ya, yang ada di Kalinegoro juga. Oh, tetangga ya. Tetangga masa gitu, iya. Masak-masak selalu dikasih ya. Aduh, luar biasa. Ya, sobat pendengar, ada beberapa teknik rebus hemat gas ya. Metodenya 5 37. Nah, cara ini sangat populer karena membuat daging empuk sempurna tanpa perlu menggunakan panci presto. Caranya adalah rebus 5 menit, didihkan air, kemudian masukkan potongan daging hingga terendam. Jadi airnya harus mendidih dulu ya. Kemudian kasih daging ke air yang mendidih dan rebus selama 5 menit. Kemudian diamkan 30 menit didiamkan. Matikan api, tutup panci rapat-rapat, jangan dibuka agar panasnya tuh mematangkan dan mengempukkan daging. Kemudian rebus 7 menit. Rebusnya berarti 2 kali ya. Rebus 7 menit, nyalakan kembali api kompor Anda. Rebus daging selama 7 menit saja, kemudian matikan api dan diamkan kembali sekitar 30 menit. Wow. Gimana? Simple ya. Jadi rebus 5 menit, didihkan air, kemudian masukkan potongan daging hingga terendam. Rebus 5 menit, kemudian diamkan 30 menit. Kemudian ditutup rapat-rapat ini ya, didiamkannya ya. Kemudian rebus 7 menit lagi. Matikan api, diamkan kembali dagingnya 30 menit. Baru udah dimasak. Selera Anda barangkali rendang atau apa aja lah. Selamat mencoba ya. Pak Royanto, terima kasih kebersamaannya. Yang pengen gabung langsung, halo, selamat siang.
1: Halo, Inspirasi selamat keluarga.
0: Siang sayangku. Juga Bu Nani. Iya tadi ya.
1: Alhamdulillah. Oh, diangkat toh.
0: Iya. Sudah telat tadi ngangkatnya. Oke, Bu Nani mau lagu apa?
1: Bersandar di pelukmu.
0: Asik.
1: Yang fatur toh.
0: Iya, selalu untuk selamanya. Siap.
1: Jadi bersandar peluk diri. Mesra banget
0: tuh ya. Lagunya romantis banget ya.
1: Aku mbak masak atau mbak masak daging kemarin.
0: Iya.
1: Lupa.
0: Kenapa lupanya?
1: Kosong.
0: Oh, kosong.
1: Satu wajan.
0: Aduh. Ya Allah, ditinggal kemana ibu?
1: Kan ada pasien tuh.
0: Oh iya, lupa. Ya ampun deh.
1: Akhirnya aku belakang udah angus semua jadi areng.
0: Ya ampun, eman. Iyalah.
1: Ya
0: udah.
1: Ini nanti diulang lagi. Mm-mm. Tapi jangan gosong.
0: Tapi jangan gosong lah, iya.
1: Kira terainya, mbak. Badan aku nggak
0: begitu enak. Oh iya, nggak apa-apa.
1: Ngedrop
0: ya.
1: Tensinya 170, 120.
0: Harus banyak kuat. Istirahat ya.
1: Oh, nanti tuh gini diwedus ya. Tapi aku wedus
0: tuh takut ya.
1: Sama lambungnya enggak?
0: Oh iya sih, panas ya. Ya dikit aja, jangan banyak-banyak.
1: Dikasih lainnya aja.
0: Dong. Tempe, tahu, ikan. Ikan menyehatkan juga.
1: Ini telur asin aku beli dulu.
0: Oh iya.
1: Iya toh?
0: Iya.
1: Alternatif lain.
0: Iya.
1: Terus, oh, aku punya emas sedikit loh, mbak. Banyak sapinya.
0: Oh, iya, alhamdulillah kalau begitu. Saya juga suka lebih suka daging sapi gitu.
1: Aduh, yo seneng enggaknya, mbak.
0: Iya, bun.
1: Nah, tak nyapa buat Pak Ida Wahyu sih, Mas Opo sih, gule apa ya?
0: Iya, itu dia. Gule kali ya.
1: Tangga nih Pak Sunarto. Halo Mama Vega, selamat beruntung. Ada Mbak Sekar Kinanti. yang gemulai orangnya. Misalnya misal mak apa? Nari tau dari badannya tuh.
0: Iya betul betul.
1: Bunda Mariono.
0: Iya.
1: Mama Oga, Bunda Sadewa, Bunda Edi, Bu Pramono. Terima kasih pada nyinggol-nyinggol. Aku datang-datang. Sibuk. Tadi dari kalian garis siapa ya? Mbak In?
0: Mbak In, iya. Mbak Iin.
1: Mbak Iin siapa ya?
0: Gak tahu ya Bu Iin.
1: Ya.
0: Kaya Negoro. Salam ya, buat
1: salam
0: Bu
1: Iin. Buat Mbak Iin yang di Kanigoro pula. Ada Guriano, Pak Herman, Mas Royanto, Pak Pri, Pak Iwan yang Jumat berkah ya.
0: Iya Jumat berkah ya.
1: Aku belum berkah sopo-sopo ini.
0: Oh tidak apa-apa.
1: Belum.
0: Belum ya.
1: Nantinya suri sampai nanti. Nah belum sampai ini Mbak yang di Secang itu
0: Mbak Tuti.
1: Mbak Tuti,
0: Mbak
1: Chandra. Bu Mbak. Oh iya kok Mbak. Siapa? Yang di Pucang ini sopo ini
0: Lembayung Sutra.
1: Lembayung Sutra. Soalnya Bunda Ayu. Ada tadi Pak Herman sah ya, Pak Pri.
0: Pak Herman udah.
1: Pak Pri yang belum.
0: Oh iya.
1: Pak Armono. Om Yono.
0: Oke. Okay.
1: Buat Singurung siapa ya? Ngacung Singurung.
0: Ngacung mana?
1: Ya, saudaraku yang di Paten situ. Ibu Naryati sama Ibu Sriwarti yang di Paten situ ya, semoga sehat selalu. Selamat menikmati daging kurban.
0: Yes.
1: Padahalnya teh aku dikasih sate semalam, tapi aku nggak makan.
0: Iya Bu.
1: Aku tidur.
0: Enak sekali.
1: Yang mamanya.
0: Oke. Okay.
1: Tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Khusus buat Mbak Mita.
0: Yuhui.
1: Yang tersayang.
0: Oke, makasih.
1: Suka selalu ya. Selalu.
0: Amin.
1: Iya. Atur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Bu Nani. Bu Pramono lagunya lebih ke 90 barangkali ya. Ini kok masuknya di Gelang Telu ya. Kalau aku orang biasa. Boleh yang lebih ini lagi. Dian Pesesa mungkin atau Tagor Pangaribuan. Jangan salah menilai ya Bu Pramono ya. Nanti bisa dengerin di Gelang Telu kalau yang lama banget ya, tahun 70 ya. Baik, terima kasih Bu Pramono. Ini juga ada tips cara memasak daging sapi biar bisa empuk. Sebelum dicuci, daging digulung pakai daun pepaya. Wah, ini juga nih tips tradisional ya. Pakai daun pepaya sekitar 30 detik, digulung ya. Digulung dulu baru dicuci, langsung dicuci, oh terus dimasak. Insya Allah daging cepat empuk. Masaknya berarti masih dengan pakai daun pepaya, begitukah? Bu Pramono bisa Dian Pesesa barangkali lagunya. Yang lebih ini lagi ya. Menjelang 90-an ya. Oke, Bu Pramono silakan ditunggu. Pak Royanto lagunya tadi udah belum ya? Pak Royanto, udah minta hadirkan kan tadi Kak Radit. Halo juga, apa kabar yang ada di Borobudur? Terima kasih request lagunya. Jangan lagi kau menangis untukku. Oke, ditunggu. Khusus buat janda beranak dua di Candi Mulyo. Oke deh.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
5: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
4: Memangnya ada apa sih di sana?
5: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
4: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
5: Haha, cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
4: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
6: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
5: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
6: Sahabat, Mita akan kembali sampaikan untuk Anda info harga rata-rata barang kebutuhan pokok di Kota Magelang dari ketiga pasar ya, Kebon Polo, Rejo Winangu, dan juga Gotong Royong dari DPP KUM. Kita sampai di harga daging paha depan per kilo Rp130.000, paha belakang Rp135.000, kemudian tetelan Rp80.000 rata-rata, sandung lamur Rp100.000, ayam ras, daging ayam ras Rp38.000 per kilonya, kemudian daging ayam kampung Rp95.000 hingga Rp100.000 per kilonya. Kemudian untuk harga telur ayam ras per kilo Rp26.000 di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong, di Kebon Polo Rp27.000, ayam kampung, telur ayam kampung Rp42.500. Kemudian untuk harga susu kental merek Frisian Flag 370 gram Rp12.700, susu bubuk Denko Rp55.700, kemudian susu bubuk Balita SGM Rp43.000 hingga Rp44.000. Kemudian untuk harga tepung terigu merek Bogasari Segitiga Biru per kilo Rp12.500 di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong, di Kebon Polo Rp12.000. Kacang kedelai ex import per kilo Rp10.500 di Pasar Rejo Winangun, di Kebon Polo Rp12.000, di Gotong Royong Rp11.500. Untuk harga tempe per kilo Rp11.000 hingga Rp12.000. Kemudian untuk harga cabai merah besar biasa teropong per kilo Rp55.000 di Pasar Rejo Winangun dan Gotong Royong, di Kebon Polo Rp57.000. Kemudian cabai merah besar keriting Rp52.000 di Pasar Jowinangu dan Gotong Royong, di Kebon Polo Rp55.000. Rawit merah per kilo Rp70.000 di Pasar Jowinangu dan Gotong Royong, di Kebon Polo Rp72.000. Kemudian rawit hijau Rp60.000 di Pasar Jowinangu dan juga Gotong Royong, di Kebon Polo Rp62.000. Untuk harga komoditi lainnya tetap di 103,5 Radio Magelang FM.

Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika.

0: Alibaba. Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Hari ini kita akan melihat rata-rata pengeluaran per bulan warga Kota Magelang. Menariknya, dengan memahami tren pengeluaran ini, kita bisa mengungkapkan pola hidup masyarakat secara lebih mendalam.
5: Berdasarkan data BPS, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kota Magelang dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, rata-rata pengeluaran per bulan berada di angka 1,49 juta, kemudian meningkat menjadi 1,7 juta pada tahun 2022, lalu sedikit menurun di tahun 2023 menjadi 1,5 juta.
4: Pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah dan nasional, pengeluaran per kapita di Kota Magelang tercatat lebih tinggi dengan rata-rata pengeluaran di Jawa Tengah sebesar 1,2 juta dan rata-rata nasional berada di sekitar 1,45 juta.
5: Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terbesar masyarakat Kota Magelang berada di kategori makanan, khususnya kelompok makanan dan minuman jadi. Pada tahun 2021, pengeluaran di kelompok ini tercatat sebesar 209.000, meningkat menjadi 290.000 di tahun 2022 dan sedikit menurun ke 239.000 di tahun 2023. Ini mengindikasikan tingginya konsumsi makanan siap saji di Kota Magelang.
4: Selain makanan jadi, kelompok rokok juga menunjukkan pengeluaran yang cukup besar. Di tahun 2021, pengeluaran untuk rokok berada di angka 54.000, naik menjadi 77.000 di tahun 2022 dan sedikit menurun ke 64.000 di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa rokok masih menjadi bagian konsumsi yang cukup dominan di Kota Magelang.
5: Kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga juga menyedot banyak pengeluaran dengan angka yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, pengeluaran di kelompok ini sekitar 408.000, naik menjadi 466.000 pada tahun 2022 dan berada di 454.000 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan besarnya biaya untuk tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga di kota ini.
4: Data pengeluaran terbesar masyarakat Kota Magelang tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, seperti melakukan edukasi tentang konsumsi yang lebih sehat atau menyediakan akses makanan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
5: Nah, itulah penjelasan tentang rata-rata pengeluaran per bulan warga Kota Magelang. Kira-kira topik menarik apa ya yang akan kita bahas selanjutnya? Nantikan episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data!
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

0: Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepes.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.